Yala bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la

0: otie enye mu nyame no enye akonfo
1: yes
2: asepa
0: no kwatfor sa nyame ya de wa ono obo so ni asase ono lo kasa obi nkabi
1: yes
0: nyame no ni edi no wadi asase amen echo wo nyame sha
1: amen
0: no mo oba
1: yes
0: oma oma ni awochichere mbere mu
1: amen
0: oma unu ono nyakopo ni jihe
1: amen
0: se nya be ya wa yo yiraba amen
1: amen
0: nyame sha
1: amen
0: enye me babo pa
1: yes
0: yenu babo pa fisa anya ni panyina na oya na jese ni oye no ope
1: yedi.

0557 0557 877 92 0557 877 92 0557 877 92 Anoma we ye fi yo me amefa na me no agin komo 0556 0557 1717 877 92 Nyamisha Skasa na gi Ayaji Nura Yesu Nura Yesu Mapopai Maya Adibisi Nura Yesu Nura Yesu